tu cara ni ayam masuk masam. Mana ada? Ada jam yo, ada jam. Nama jam. Kau dah nak media minta minta asy. Yari, aku cerai. Kau nak minyak minyak.